Kebanyakan seperti itu toh, teman-teman ya. Ya mudah-mudahan toh, kalah menang itu sudah hal biasa. Karena nanti yang di luar main itu Meksiko ya, Belanda, Inggris itu nanti di babak selanjutnya. Sementara apa Brasil itu nanti melawan Maroko ya, tanggal 14 ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Brasil tanggal 14 ya. Nah, itu jam 5 ya WIB waktu Indonesia Barat ya. Nah, kalau untuk Indonesia Timur sendiri itu jam 7 pagi ya. Itu Brasil melawan Maroko ya. Sementara Meksiko itu tanggal 12 ya. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk Indonesia Timur sendiri kan jam 4 subuh ya teman-teman ya. Sementara untuk klub-klub lainnya besar ya. Kalau Brasil tadi klub apa ya? Klub apa? Maksudnya jam berapa? 14 pukul 5 ya, jam 7. Sementara untuk Jerman sendiri ya dengan Spanyol itu Jerman tanggal 14 pukul 00 ya. Jadi ini seru ya, melawan Curaco ya. Dan habis itu ada Spanyol tanggal 15 ya melawan Tanjung ya, Tanjung Verde ya. Ada Belgia juga ya. Jadi ini seru ya. Belanda versus Jepang nanti Senin 15 Juni ya, 15 Juni pukul 3 ya. Kalau di Indonesia Timur sendiri berarti jam 5 ya. Itu tanggal 15 ya Belanda. Jadi itu teman-teman ya, klub-klub besar ya yang akan bermain ya. Jadi buat teman-teman kan jangan lupa ya, kan nonton Piala Dunia tapi jangan sampai kan terbaku bicara ya. Oh ya juga ada beberapa wilayah di Papua sendiri ya maupun Maluku sudah ada yang melakukan konvoi ya jalan Piala Dunia ya. Di Serui sudah ya, terus di Ternate ya, itu sudah juga ya. Ada beberapa wilayah Indonesia Timur itu sudah melakukan beberapa aksi konvoi ya. Yang so pasti ya wajar-wajar aja lah ya, yang penting tetap aman dan kondusif kan, sesuai dengan protokol yang di apa sih disarankan dari kepolisian untuk teman-teman orang melakukan kegiatan tersebut ya kan. Yang penting jangan mengganggu ketertiban umum kan, seperti itu ya. Sementara Nabi ini nggak tahu kapan ya. Ya saya dengar-dengar bulan Juni ya, tapi nggak tahu ya, masing-masing korlapnya belum melaporkan ya. Jadi kita tunggu aja ya, namanya hal-hal yang baik ya, yang positif ya pasti akan baik-baik saja kan, seperti itu ya. Tapi ya itu sudah tong kalau menang biasa saja. Kalau menang biasa saja, jangan kalau menang terus jadi musuh, jangan ya. Itu cuma Piala Dunia ya, sehingga kita harus ambil sisi positifnya aja, bahwa itu cuma sebatas hiburan ya, yang cuma bisa menghibur kita sesaat, dan habis itu sudah tong baik baku saing kembali toh. Oke. Oke deh. Oke guys, kita lanjut dulu dengan beberapa selainnya musik hiburan spesial buat kita di pagi hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, kita cukupi dulu di spot ya, dan nanti kita melangkah ke segmen selanjutnya di Pro 2 Headlist.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus

Oke, okay, dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu musik hiburan di pagi hari ini. Dan thank you banget atas kesetiaan Anda yang selalu mau mendengarkan siaran kami ya. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Dan selama saya Martin, masih ada kru-kru yang lainnya yang nantinya akan menemani maupun menghibur Anda semua di segmen-segmen acara yang selanjutnya untuk Anda semua. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan selamat pagi ya. Sampai jumpa.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
7: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, mm-hmm. tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya.
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Tahun, itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?
0: Ya
2: bikinin bikinan gue sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gue ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan besar.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu waktu gue masih di Surabaya.
0: Uh-huh.
2: Ikut lomba Finolia.
0: Okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain, gak mau nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi ya terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bang Su total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu. Wih,
0: 50 lagu ya.
2: Lagu banyak
0: ya, macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya, Bang
1: Rio.
0: Betul,
1: betul.
0: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: 기름 가뭄이 누가랑 거랑 쓰라니까. 오케이, 그다음 balik lagi di music for another bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
1: Halo.
0: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah wanita
1: terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
2: Jadi
1: tentang wanita pastinya.
0: Pasti dong.
2: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kan kalau apa namanya kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan.
0: Benar.
2: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
0: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
2: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
0: Oke. Okay.
2: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
0: Mm-mm.
2: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
1: karakternya,
2: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan tadi itu yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
0: Itu yang paling penting.
2: Itu ya? Yang paling penting.
0: Ah.
2: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
1: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
0: Bener ya. Itu sih.
1: Udah kan, belum?
0: Belum.
1: Udah ya. Udah.
0: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
1: Betul.
0: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua, cari yang karakternya.
1: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
2: Yes.
1: Seperti itu
2: kan. Yes.
0: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
2: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
0: Okay.
2: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu, dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
0: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri, ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri, atau lagi mencari kah, atau apa segala
2: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
0: Oke.
2: Okay. Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
0: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah, cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
2: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah, laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki, sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
0: Iya.
2: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
0: Oh, tersurat. Nah. Iya.
1: Ini Dave mau tahu enggak?
0: Apa
1: kata-kata ini? Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
0: Oh.
1: Jadi ada parameter, ada pendukung.
0: Oh, gitu.
1: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
0: Iya. Enggak bisa langsung nyeplos ya.
1: Iya.
0: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
1: Jadi standar TikTok
0: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
2: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
0: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
2: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
0: Oke.
2: Sekitar 9 tahun yang lalu.

0: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
1: pertama
0: lalu?
1: Pertama dia gak impress, dia biasa-biasa aja.
0: Masa sih? Masa gak impress?
1: Enggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh, kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa. Tapi setelah 2 kali, 3 kali racunnya keluar.
0: Oh. Bisa aja ya.
1: Beracun ini lagu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi. Dan memang lagu itu enak sih.
0: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa, ya? Siapa yang aransemen, Bang?
1: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman. Kirman.
1: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
0: Oh, dia yang aransemen.
1: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagunya. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
0: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
1: enggak, kita cuma berdua.
0: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul,
0: penyanyi yang juga perwira Polri teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: sih. Ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya, lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak-anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kan persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman. Bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran lebaran, puasa okay, puasa, hari nasional hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay,
2: dengan aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke, okay, itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya,
2: ya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu,
0: oh, ya, subconscious.
1: Sehingga orang bisa akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan,
0: ya, ya, ya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Ah. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. Eh tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu. Gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes,
1: mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari
0: amin,
1: dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa ya, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau tadi kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi. Nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi okay, bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Gitu. Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Mm-hmm. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street. Ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahulah kerjanya seperti apa gitu.
0: Yes.
1: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh. Iya, bener kan? Juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya music planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya. Jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV. Di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: di hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Terima kasih, Bang. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya
1: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Thank you.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
5: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
4: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
5: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
4: Iya juga sih.
5: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada, gengs ya. Hai gengs, setelah kita ikuti siaran berjaringan Music Premier yang udah dirilai dari Pro 2 FM Jakarta, dan kini kamu mendengarkan lagi siaran kami Pro 2 FM Nabire bareng Ronald nih gengs, menemani kamu sekalian ya di santai siang sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Saya lagi pada beraktivitas di hari Sabtu ini. Hai, happy weekend ya gengs ya untuk kalian semua nih teman-teman Pro 2 yang mungkin nantinya ada agenda malam mingguan ya kan gengs ya. Semoga hari ini gak hujan ya gengs ya, soalnya Ronald juga ada agenda malam mingguan sebentar. Oke, ada Rachel Sinauriri dengan Never Need Me menemani kita ya gengs ya di siang hari ini. Oke, masih stay Ronald menemani kalian semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM, teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku hema Gucci, aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can do these long drives in. Come on. Bring them out,
6: hey! Produe FM. Produe FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
8: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku hemat Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

Tana says,

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 MHz, teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada, gengs ya. Masih bareng Ronald nih, gengs, menemani kamu semua yang kita masih stay ya di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Oke, Ronald mau bahas satu fakta menarik nih, teman-teman Pro 2. Yang ini bisa jadi juga referensi untuk kamu nih, teman-teman Pro 2. Karena Ronald tuh sering banget orang tanya kayak, "Nal, kenapa ya saya punya bibir nih hitam, tidak bisa cerah gitu. Padahal saya sudah biasa pakai-pakai kayak lip balm dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau laki-laki kan pasti malu ya kalau misalnya mau pakai-pakai lipstick." Lipstick atau lip gloss dan lain sebagainya gitu. Laki-laki kan pasti malu ya kan, gengsnya. Nah, tapi kita bahas dulu nih, teman-teman Pro 2. Kenapa sih kita punya bibir itu bisa hitam gitu, teman-teman Pro 2? Oke, yang pertama udah pasti jelas banget karena merokok. Nah, merokok itu ya bisa bikin kita punya bibir hitam karena nikotin dan panas dari asap rokok itu dapat menyebabkan pigmentasi pada kita punya bibir, teman-teman Pro 2. Jadi, itu yang biasanya bikin kita punya bibir menghitam ya, gengs ya, menghitam dan juga kelihatan kayak tidak ternutrisi gitu, teman-teman Pro 2. Nah, selain merokok, kebiasaan juga yang biasanya bikin bibir kita itu hitam adalah paparan sinar matahari berlebihan tanpa perlindungan bibir, teman-teman Pro 2. Nah, mungkin kamu bilang gini, "Ronald, saya sudah pakai-pakai lip gloss, saya sudah pakai-pakai lip serum, saya sudah pakai-pakai lip balm." Nah, coba kamu cek lagi dulu, teman-teman Pro 2, apakah mungkin perawatan atau perlindungan bibir kamu itu ada ada UV filternya enggak nih, teman-teman Pro 2 ya, punya SPF enggak, punya PA berapa gitu ya, karena untuk melindungi bibir kita juga, bibir ini kan kita punya apa ya, kita punya bagian tubuh atau kulit lah, kulit yang paling tipis gitu, paling sensitif gitu, itu adalah bibir kita ya, teman-teman Pro 2, dan dia paling tipis gitu. Nah, jadi kita bisa melindungi bibir kita dari paparan sinar matahari berlebihan itu dengan menggunakan lip serum atau mungkin lip balm, lip gloss atau lip liner, lip serum, lip stain, pokoknya produk-produk bibir yang ada kandungan SPF-nya ya, SPF untuk melindungi bibir kita dari paparan sinar matahari berlebih, teman-teman Pro 2. Nah, kemudian berikutnya adalah kebiasaan menjilat bibir sendiri, teman-teman Pro 2, pada saat bibir kita tuh kering, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita punya bibir kering, pasti akan otomatis kita basahi pakai, kita punya air liur ya, teman-teman Pro 2. Biasanya kalau bibir kita kering langsung kayak dijilatin gitu, kita punya bibir gitu, teman-teman Pro 2. Nah, ini kenapa bisa bikin bibir kita juga hitam? Karena kita punya air liur itu malahan dia bikin bibir kita itu tambah kering. Bukannya tambah lembab, tapi dia bikin tambah kering, teman-teman Pro 2. Nah, sehingga ketika dia kering, ya tidak ada kelembaban, dan dia cenderung tekstur bibir kamu tuh akan semakin kasar dan akan kelihatan semakin kusam, teman-teman Pro 2. Next, ini adalah salah satu hal yang harus kamu perhatikan ya, yaitu alergi atau bahkan iritasi nih, bisa jadi dari pasta gigi kamu, lip balm kamu, lipstick, atau produk perawatan tertentu. Nah, Ronald sudah pernah nonton VT dari dokter gigi, dia bilang kalau misalnya kalian pakai pasta gigi, itu ukurannya nggak sepenuh dari ujung sampai ujung kalian punya bulu sikat gigi, teman-teman Pro 2, nggak dari ujung ke ujung gitu, dan nggak banyak. Paling pakainya tuh kayak cuman dia ukurannya tuh bulat kecil gitu. Kayak apa ya, ini kalau Ronald mau kasih contoh ya, kecilnya tuh kayak seukuran gigi. Nah, mungkin kamu bisa lihat gigi kamu tuh ya, seukuran satu gigi misalnya, mungkin gigi depan gitu. Satu gigi, satu biji itu kan kecil banget ya kan, gengsnya. Nah, biasanya ada ilustrasi di kemasan pasta gigi. Kalau misalnya kalian lihat, itu kan ada instruksi untuk penggunaan pasta gigi untuk orang dewasa sama juga untuk anak kecil. Nah, biasanya yang dewasa itu dikasih ilustrasinya kan full dari ujung sampai ujung ya, di bulu sikat giginya. Nah, padahal cara yang benar dari kata dokter gigi itu adalah secuil aja gitu, kecil aja gitu, teman-teman Pro 2. Karena penggunaan pasta gigi berlebihan, teman-teman Pro 2, itu bahkan bakal membuat mulut kita ini kering, teman-teman Pro 2 ya. Kering ya, karena bahan dari pasta gigi tersebut, teman-teman Pro 2.
Next, kebiasaan yang biasanya bikin kita punya bibir ini kusam atau kelihatan hitam, teman-teman Pro2, adalah mengonsumsi kopi atau teh atau minuman berwarna gelap.

Nah, kayak kamu tahu dia pinknya tapi pink-pink bunga sakura gitu. Bunga sakura kan dia tidak terlalu pink sekali kan. Dia tuh lebih ke pink pucat gitu. Nah, itu lebih ke warna bibir kita nih teman-teman Pro 2, ya kan? Jadi faktor genetik ya, faktor warna kulit itu juga mempengaruhi warna bibir kita sebenarnya teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian pengen bibir pink alami gitu ya, kalian bisa pergi treatment lah, melakukan perawatan di klinik kecantikan ya kan gengs ya, untuk mungkin biasa mereka apa? Sulam bibir kah? Entahlah, pokoknya kayak gitulah. Untuk atau biasa mungkin eksfoliasi bibir dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas ya cara untuk membuat bibir kita tuh pink alami dan juga sehat nih teman-teman Pro 2. Nah, selain faktor genetik ya, pengaruh obat-obatan medis juga bisa mempengaruhi, atau misalnya dalam kondisi medis tertentu atau efek samping obat yang misalnya kamu konsumsi. Meskipun ini lebih jarang terjadi ya, tapi bisa aja terjadi teman-teman Pro 2.

Nah, terus mungkin kamu bertanya-tanya, terus Ronald, jadi apa yang harus saya lakukan nih kalau misalnya bibir saya nih kelihatan pucat, kusam, atau bahkan menghitam ini, Ronald? Apa yang bisa Ronald kasih sarankan? Apa yang Ronald sarankan nih? Oke, yang pertama kita cukup hidrasi tubuh dulu ya, teman-teman Pro 2. Kita rawat dari dalam, kita minum air putih yang cukup, teman-teman Pro 2. Karena kalau kita minum air putih yang cukup, bibir kita pasti nggak akan kering gitu, karena dia udah terhidrasi ya. Jangan jilat-jilat bibir ya, teman-teman Pro 2, atau mengupas kulit bibir kamu gitu, karena itu bisa membuat bibir kamu tuh semakin kering, gelap, dan bahkan bisa luka loh kalau misalnya kamu kopek-kopek gitu, teman-teman Pro 2. Nah, terus jangan lupa kalau misalnya kalian pengen bibir kalian itu kelihatan lebih pink, sehat, lembut, ya kalian bisa gunakan lip balm ya, atau pelembab bibir secara rutin nih, terutama sebelum kalian tidur, teman-teman Pro 2. Nah, lindungi bibir dari matahari juga dengan lip balm atau lip serum yang mengandung SPF saat kalian beraktivitas di luar ruangan, teman-teman Pro 2. Nah, kalian juga bisa melakukan eksfoliasi bibir. Nah, ini juga sudah disarankan oleh dokter Camilla Jaidi. Ronald lihat VT-nya di TikTok juga, teman-teman Pro 2. Beliau bilang kalau misalnya bibir kita juga tuh perlu dieksfoliasi, teman-teman Pro 2. Eksfoliasi lembut minimal 1-2 kali aja seminggu, teman-teman Pro 2, menggunakan kain yang lembut yang dibasahi dengan air hangat ya. Dan juga ingat, ketika kalian eksfoliasi jangan gosok terlalu keras ya, teman-teman Pro 2. Dan juga kalau misalnya kalian pengen kalian punya bibir itu kelihatan lebih sehat, lebih plumpy, lebih pink, lebih terang gitu ya kan, gengs ya, kurangi atau hentikan rokok ya, gengs ya. Karena ini adalah salah satu penyebab umum bibir kalian itu menggelap, teman-teman Pro 2. Jadi berhenti ya kalau bisa, atau mungkin dikurangi-kurangi gitu, teman-teman Pro 2. Nah, dan yang terakhir adalah mengonsumsi makanan bergizi, terutama yang kaya akan vitamin B, C, dan juga zat besi, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kamu misalnya nih, kalian udah berhenti merokok ya kan, gengsnya, ya pada sebagian orang itu bibir akan terlihat lebih sehat ya, warna bibir itu tampak lebih sehat dan juga lebih merata gitu warna bibir. Nah, setelah beberapa bulan kamu berhenti merokok, pasti akan kelihatan banget itu, teman-teman Pro 2. Ya, bibir kamu akan kelihatan lebih sehat lagi gitu, nggak pucat, nggak pecah-pecah ya kan, gengsnya. Oh, seperti itu. Karena biasanya kalau kita melakukan kontak mata dengan seseorang, kontak mata, kalau misalnya kita baru ketemu orang ya kan, gengs ya, pasti yang dilihat itu adalah apa? Kita punya mata nih, mata. Terus misalnya mungkin dari mata dia ke hidung misalnya, jadi pusat perhatian. Intinya ketika kita bertemu dengan orang kan pasti yang jadi pusat perhatian itu ada 4 ya. Biasanya itu kita punya mata, kita punya hidung, sama kita punya bibir. Itu yang biasa jadi pusat perhatian orang. Dan juga yang terakhir, yang keempat adalah kita punya alis mata biasanya. Nah, itu dari psikologi biasanya melihat seperti itu. Ketika kita bertemu sama orang, pasti yang dilihat dari fisik kita duluan itu adalah mata, hidung, bibir, alis gitu. Itu yang biasa sering dilihat sama orang nih, teman-teman Pro 2. Nah, jadi kayak gitu, gengs. Ya, kalau misalnya kalian pengen kalian punya bibir itu pink, lembab, alami ya kan, gengs ya, kalian jangan lupa untuk selalu reapply lip balm. Kalian habis makan, kalian habis minum, reapply lip balm terus, teman-teman Pro 2, itu bikin bibir kalian akan jauh tampak lebih sehat lagi, gengs.

Okay, kita masih stay di Santai Siang ya, gengs ya. Ronald masih menemani kalian semua sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. So, stay tune, masih menemani kalian semua ya di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: another one. A wrinkle in time. www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shame it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, masih bareng Ronald menemani kamu semua. Kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire ya, gengs ya.

Ya, Reno mau update informasi dulu untuk kamu nih, teman-teman Pro 2 ya. Pada jam 3 sore ini, teman-teman Pro 2, di mana dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, personil gabungan Polres Nabire bersama Satgas Tindak Operasi Damai Kartens 2026 melaksanakan patroli dan juga razia kendaraan di sejumlah titik rawan kriminalitas di wilayah Kota Nabire pada Kamis malam 28 Mei 2026.

0: Kegiatan yang dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Timur tersebut difokuskan untuk mengantisipasi aksi begal, kepemilikan senjata tajam, serta berbagai bentuk tindak kriminal yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat pada malam hari. Selain itu juga patroli dan razia ini juga bertujuan mempersempit dan menutup ruang gerak di wilayah Kabupaten Nabire yang kemungkinan melakukan pergerakan pada malam hari, ya, yaitu berbagai tindak kriminalitas, sehingga situasi Kamtibmas tetap terjaga dan juga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman. Dalam pelaksanaannya, personel gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di sejumlah titik strategis. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas berhasil mengamankan satu bilah senjata tajam yang ditemukan saat pemeriksaan kendaraan. Barang bukti tersebut kemudian diamankan guna proses pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, SOS SIKMH, menegaskan bahwa patroli dan juga razia malam merupakan langkah preventif yang terus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga SIK M. Hum, menekankan pentingnya sinergi dan juga kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan juga perlindungan yang nyata. Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah Kota Nabire terpantau aman dan juga kondusif, teman-teman Pro 2. Masyarakat juga memberikan respons positif terhadap kehadiran aparat keamanan yang secara aktif melakukan patroli dan juga pengawasan di lapangan. Patroli dan razia berakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Timur setelah seluruh personil kembali ke Mapolres Nabire untuk melaksanakan pengecekan akhir. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar, serta menjadi bagian dari komitmen Operasi Damai Kartens 2026 dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di Papua Tengah.
1: Ayolah dulu sejenak kawanku.
0: So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi lokal untuk kita semua, ya, terkait patroli gabungan dan razia malam di Nabire dan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan senjata tajam, ya, satu senjata tajam semalam, ya. Ya, semalam berarti 2 hari yang lalu nih teman-teman Pro 2 kejadiannya, ya, hari Kamis malam 28 Mei 2026 kemarin jam 9 malam, ya. Ya, emang menurut Rono sih ini memang penting banget sih, gengs, untuk terus dilakukan patroli gabungan dan juga razia malam hari di Nabire, karena waduh, beberapa apa ya, setiap beberapa minggu atau beberapa bulan pasti saja kita mendengarkan kabar atau informasi soal begal-begal ini, ya kan, gengs, ya. Dan ini memang sangat meresahkan banget di Nabire nih, teman-teman Pro 2. Dan ya, Rono sama-sama berharap bahwa aksi kriminalitas begal, curanmor, dan lain sebagainya ini bisa diberantas habis, ya, di Nabire, agar menciptakan Nabire ini kota yang aman, nyaman, dan juga damai gitu, teman-teman Pro 2, ya. Dan himbauan juga nih untuk teman-teman Pro 2, ya, jangan berkendara sendirian di malam hari, apalagi khusus untuk perempuan, ya. Jangan sampai kalian berkendara di malam hari sendirian gitu, karena jangankan di malam hari, siang-siang bolong, tengah-tengah hari pun aksi jambret, aksi begal bahkan bisa terjadi gitu jika kalian berpergian sendiri, ya. Jadi usahakan jangan sendiri kalau misalnya kalian berkendara, ya, teman-teman Pro 2. Misalnya mungkin ajak saudara kah, teman kah gitu, untuk bareng-bareng gitu. Nah, sebentar malam ini kan juga kan malam minggu, ya kan, gengs, ya. Jadi berhati-hatilah kalian dalam berkendara, teman-teman Pro 2. Jangan pergi sendirian. Kalau misalnya pulang dari tempat nongkrong bareng teman-teman, mintalah diantar pulang. Kalau misalnya yang cewek-cewek, ya, pulang sendiri gitu, minta diantar pulang, ditemani aja gitu dari belakang, ya kan, gengs, ya. Oke, okay, and kita masih stay di Santai Siang sampai nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Kita bakal stay di Indonesia Top 20 Nabire dan juga ada International Top 20 Nabire, ya, teman-teman Pro 2. Dimana satu-satu segmen, ya, segmen pertama Indonesia Top 20 Nabire ada 20 list lagu, ya. 20 list lagu top chartnya kita nih bakal Ronald share untuk kamu. Dan juga nanti, itu untuk lagu Indonesia, ya, Indonesia. Dan untuk International Top 20 di jam 5 sore nanti ya. Seperti biasa 20 list lagu internasional top chartnya kita bakal Ronald play untuk kamu nih teman-teman Pro 2. Dan kira-kira lagu favorit kamu masuk gak nih ya? Semoga masuk ya lagu favorit kamu nih teman-teman Pro 2. Maka dari itu nanti tetap stay tune aja sampai nanti di jam 6 sore ya teman-teman Pro 2, bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Krik, krik, krik, krik. This

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. It's the thought of being when your heart's just like a drum beating louder with nowhere to guard it.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
9: Ya, 90,1 MHz Produe FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, aduh bentar feedback, sorry. Oke, apa kabar kalian semua? And welcome di Indonesia Top 20 Nabire, di mana udah ada 20 list lagu yang udah Ronald siapkan menemani kamu nih teman-teman Pro 2 yang masuk di top chart kita minggu ini. Dan so pastinya di minggu ini juga ada lagu pendatang baru dan juga ada lagu yang udah harus dikeluarkan ya dari Indonesia Top 20 Nabire nih. Ya, sebut saja kayaknya ada satu lagu nih, bentar-bentar. Ini satu lagu yang kayaknya udah keluar ya dari Indonesia Top 20 Nabire. Ada Mencintaimu dari Mahalini yang udah bertahan cukup lama banget ya di chartnya kita nih teman-teman Pro 2. Kalau nggak salah udah 20 minggu ya. 20 minggu udah bertahan di top chartnya kita nih. Wah, congratulations ya Mahalini ya. By the way, lagunya, karena lagunya tuh enak banget juga loh teman-teman Pro 2 ya. Bertahan lama banget di chartnya kita dan sayang banget udah harus tergantikan dengan beberapa lagu-lagu baru yang akan mengisi Indonesia Top 20 Nabire kita di hari ini. Oke, kita buka dengan satu lagu yang bersaing juga kemarin dengan Mahalini ya teman-teman Pro 2 di chart Indonesia Top 20 Nabire teman-teman, dan juga sekarang menjadi yang terlama nih di Indonesia Top 20 Nabire ya teman-teman Pro 2. Sempat juga menyentuh posisi 1 sama kayak Mahalini juga dengan Mencintaimu, udah berada di posisi ke-20. Apakah lagu ini juga nanti akan terdepak lagi teman-teman Pro 2 dan digantikan dengan lagu baru? Oke, langsung aja kita dengarkan. Di posisi ke-20 minggu ini ada Raisa dengan It's Okay Not To Be Okay.

0: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang dulu jadi sekarang.

Oke, Anmes Kamaleng dengan Bukan Lagi Rumahmu, teman-teman Pro 2. Oke, kita udah masuk di 10 besar ya, teman-teman Pro 2. Peringkat di bawah 10 besar nih, teman-teman Pro 2. Dimana Anmes di posisi ke-7 minggu ini dengan Bukan Lagi Rumahmu. Next, kita bakal move ke posisi berikutnya ya. Dari Pamungkas nih, teman-teman Pro 2. Berapa kali kita akan saling memaafkan?

Number 2 minggu ini teman-teman, Pro 2 di posisi kedua kita minggu ini ya teman-teman. Oke, dan sudah saatnya Ronald bakal close Indonesia Top 20 Nabire untuk kamu. Tidak lupa juga di posisi pertama minggu ini udah Ronald siapkan ya untuk kamu. And sebelum Ronald close, jangan lupa untuk selalu saksikan Indonesia Top 20 Nabire setiap hari Sabtu ya teman-teman Pro 2 jam 4 sore. Ya, dan juga especially thank you untuk MD kita di sore hari ini, Novi Uliana, teman-teman Pro 2. Dan juga label music ya, untuk label musiknya kita ada 420 Music, ada Universal Music Indonesia, Universal Music Indonesia, Behave Music, Musica Studios, Universal Music Indonesia lagi, Dr. M. Terus juga ada Hits Records, ada Juni Records, ada Ip Gita Music. So here it is, nomor 1 kita minggu ini teman-teman Pro 2 ya, untuk Indonesia Top 20 Nabire edisi 30 Mei 2026. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

0: Stay tuned on Prodware Vibe.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo yo yo, 90,1 MHz Prodware FM Nabire, teman terbaik kamu, gengs. Bareng Rona lagi nih di International Top 20 Nabire. Oke. Okay. Oke, seperti biasa 20 list lagu internasional udah Rona siapkan untuk kamu nih, teman-teman Prodware ya, gengs ya. And yes, langsung aja kita buka dengan Nona. Ini by the way, grup girl group Indonesia yang udah go internasional nih. Congratulations Nona. Ya, Nona dengan lagu Works di posisi ke-20 minggu ini.

Okay, kita move dari Nona dengan Work ke Baby Monster dengan Chom, Chom atau Calm atau Chum. Dan di posisi ke-18 tadi ada Pinky Up dari Cat's Eye. Now on the playlist right now di posisi ke-17 ada It's Me dari Eyelid.

Oke, Golden dari Huntrix, teman-teman Pro 2. Kita udah berada di posisi keempat minggu ini. Tadi di posisi kelima ada duet dari Zico Lilas Jawabi Sakura. Terus juga di posisi ketujuh tadi ada Go dari Blackpink. Ada Ajis Mike dari Bruno Mars di posisi ke-8. Ada Gabriela dari Cat's Eye di posisi ke-9. Dan juga Benson Boone dengan If You Still Love Me di posisi ke-10 tadi nih, teman-teman Pro 2. Oke, now we gonna next di posisi berikutnya ya, ada My Dear Olivia Dean dengan So Easy.

Okay, that was our number two, sorry, saya bilang number one lagi. Okay, number two on the list di International Top 20 Nabire ada Bruno Mars dengan Risk It All, ya. Tanpa terasa kita udah mau masuk di posisi pertama minggu ini nih, teman-teman Pro 2 ya, gengs ya. And especially thank you untuk musik director kita ya, Kakak Novi Uliana dan juga Kakak Suci Ramadhani. Dan thank you untuk para label ya, ada Gavin Records, ada Atlantic Records, ada Big Hit Music, ada Coast Entertainment, ada YG Entertainment, ada juga Hybe Labels, Benson Records Lab, ada SM Entertainment, YG Entertainment, Mercury, GYP Entertainment, ada Hybe, ada Believe Lab, ada Hybe Labels, dan juga 88 Rising. Banyak juga ya kali ini ya. Okay, nah sebelum kita dengarkan number one kita, sekaligus juga menutup International Top 20 Nabire, dan juga Ronald mau pamit juga sekaligus nih, teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu monitor International Top 20 Nabire setiap jam 5 sore ya, teman-teman Pro 2. Gudang lagu kamu, lagu populer untuk kancah internasional ya, hanya di jam 5 di International Top 20 Nabire, teman-teman Pro 2, setiap hari Sabtu ya, jangan lupa. Oke, langsung aja, here it is, our number one, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Rere Pro dan Abira, teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro 2 semuanya. Masih menemani kamu dengan sore ceria bareng Lesdi. Sampai nanti di pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Dan pastinya buat teman-teman Pro 2 semuanya yang mungkin malam ini lagi menikmati malam minggu ya, bareng orang tersayang, bareng keluarga, bareng rekan-rekan kerja, selamat menikmati malam minggu aja. Khusus Nabire, biasanya tempat nongkrong di Nabire itu banyak banget ya. Tapi yang lebih ramenya itu di Pantai Maaf. Tapi sayang banget, Nabire lagi pada hujan. Jadi kayaknya cari tempat-tempat yang nyaman, seperti di kafe-kafe gitu ya teman-teman Pro 2. Oke, Lesdi masih menemani teman-teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 20 akan dilanjutkan dengan jaga malam di pukul 20 lebih 5 menit. Dan setelah itu di pukul 1 atau jam 9 malam ya, bakal kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat lokal. Akan dilanjutkan nantinya dengan cerita penutup hari. Next di pukul 3, Just Music menemani kamu.

Oke, sebelum bulu kembang 1 MHz, teman terbaik kamu telah berada di studio pukul 18:43 waktu Indonesia Timur. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang ratifikasi perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian tersebut ini menghubungkan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia. Dan penandatanganan dilakukan di Moskow pada 25 Mei 2026. Langkah itu menandai babak baru kerjasama perdagangan kedua pihak. Perjanjian perdagangan bebas ditandatangani di St. Petersburg pada Desember 2005. Kesepakatan bertujuan mempermudah arus perdagangan dan investasi. Skema baru membuka akses preferensial bagi sebagian besar produk perdagangan Indonesia dan juga sama-sama memberikan konsesi tarif yang luas. Menteri Perdagangan Komisi Ekonomi Andrei Slepnev menilai manfaatnya itu signifikan. Cakupan perdagangan preferensial ini akan menjangkau mayoritas ekspor saat ini.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengapu tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa sepi.

pribadi akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi sekanak siang dan kopi sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi sekanak tersebut. Kopi sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi sekanak adalah kopi sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi sekanak malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, masih menemani kamu dengan jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman-teman Pro 2 bareng Lesdi di malam hari ini. Mitos gak sih, mitos atau fakta teman-teman Pro 2? Kalau mata itu berkedut bertanda buruk. Tapi emang benar ya, karena emang banyak orang yang berkata kayak gitu sih. Nah, teman-teman pernah jadi umumnya masyarakat Indonesia tuh masih percaya bahwa mata berkedut itu pertanda buruk. Mari kita cari tahu. Mata berkedut sebenarnya disebabkan beberapa hal seperti kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, dan kurang tidur. Nah, kalau mengutip dari Dr. Sadam Ismail Mars pada konten edukasinya di TikTok, mata berkedut itu biasanya disebut eyelid miokimia. Nah, ada beberapa cara mudah untuk mengatasi mata berkedut, yaitu cukup istirahat, batasi atau kurangi kafein, terus kompres mata. Dan kompres mata ini kamu apa ya, kompresnya dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Namun, kamu juga harus segera memeriksakan diri kamu jika mata berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu atau sudah menyebar ke area wajah lainnya dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik,
1: lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Radio Nabira, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi di studio pukul 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, dan kita cukupkan dulu untuk jaga malam. Next bakal SD menemani teman-teman Prodi semuanya dengan cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Aku hema Gucci, aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Prodia semuanya dengan cerita penutup hari. Nah, teman-teman Prodia, kali ini kita akan bahas tentang FOMO. FOMO ini sering kali pastinya dialami ya teman-teman Prodia. Pengguna media sosial di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Nah, perasaan takut tertinggal tren atau informasi itu dapat banget memicu kecemasan berlebihan pada seseorang. FOMO juga muncul ketika seseorang tuh merasa tertinggal melihat pengalaman menyenangkan orang lain di media sosial. Nah, kondisi ini membuat banyak orang sulit lepas dari gadget dan koneksi internet setiap hari. Kira-kira apa sih itu FOMO? Nah, jadi teman-teman Prodia, FOMO itu atau fear of missing out itu adalah kondisi saat seseorang takut melewatkan pengalaman penting orang lain. Jadi istilah ini pertama dikenalkan oleh Dr. Andrew Kaprizbaisky pada 2013 untuk menjelaskan kecemasan sosial digital. Jadi, orang yang mengalami FOMO itu sering merasa hidupnya kurang menarik dibandingkan kehidupan orang lain. Jadi, kondisi tersebut membuat seseorang terus mengikuti tren agar tidak merasa tertinggalan dari lingkungan sosialnya. Kira-kira hubungan antara FOMO dan media sosial itu seperti apa sih? Jadi teman-teman Prodia, karena pengguna sering membagikan momen terbaik kehidupannya, unggahan tersebut membuat sebagian orang merasa tertinggal atau kurang bahagia dibandingkan orang lain. Jadi media sosial tuh dinilai memperkuat munculnya FOMO ya. Nah, jadi teman-teman Prodia, dampak FOMO ini akibat media sosial terhadap kesehatan mental yang pertama bisa meningkatkan rasa cemas dan stres, menimbulkan perasaan kesepian, menurunkan kepercayaan diri, memicu gangguan kesehatan mental, mengganggu produktivitas dan konsentrasi, serta menurunkan kualitas hidup.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Isa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barit.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barit tuh.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak Barit itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Selamat datang nomor 74 Nabi Papua Tengah, Tolong Pro 2 di studio pukul 22.54 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya saya cukupkan dulu untuk cerita penutup hari, karena tepat di pukul 23 atau jam 11 malam Lesti akan menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan jazz musik sampai nanti ditutup siaran.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: clave.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Sabtu 30 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesti Declarac, mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Maduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. One on nine worldwide.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kehilangan.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simpiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengancam mencabut izin pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar petani di bawah ketentuan pemerintah. Langkah itu ditempuh untuk mengembalikan harga TBS yang anjlok di sejumlah daerah. Ia mengatakan Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit yang membeli TBS di bawah harga ketetapan daerah. Namun baru 16 pabrik yang mulai menyesuaikan harga setelah pemerintah menggelar rapat dengan pelaku usaha sawit. Rapat tersebut dihadiri perusahaan refinery eksportir sawit, asosiasi petani, dan juga BUMN perkebunan. Pemerintah meminta seluruh pelaku usaha tetap menjalankan aktivitas perdagangan secara normal selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu. Dan menurutnya tidak ada alasan lagi bagi pelaku usaha menekan harga TBS petani. Sebab harga crude palm oil atau CPO dunia maupun permintaan pasar masih menunjukkan tren positif.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya teman-teman Pro 2, Jalan Merdeka di Kota Nabire merupakan jalan raya yang menghubungkan berbagai tempat dan menjadi jalan raya utama di Kabupaten Nabire. Pusat pemerintahan Kabupaten Nabire juga terletak di Jalan Merdeka sehingga aktivitas transportasi masyarakat lebih banyak di ruas jalan ini. Warga dan sekaligus pengguna jalan beberapa bulan ini menyoroti kondisi Jalan Merdeka, yakni terdapat sebuah bagian jalan yang berlubang dan mengeluarkan air terus-menerus. Beberapa warga kemudian menduga-duga bagian yang berlubang dan mengeluarkan air tersebut adalah karena adanya pipa air yang bocor. Nur, seorang warga yang sering melintas di Jalan Merdeka setiap hari karena harus bekerja sebagai kurir, merasa khawatir ketika di malam hari. Ia mengatakan pengendara lainnya banyak yang menghindari lubang tersebut dengan lebih melewati ke kiri, tetapi tetap airnya bisa terciprat, teman-teman Pro 2. Nur berharap pihak terkait dapat segera memperbaiki jalan tersebut sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir teman-teman Pro 2, Kampung Topo Jaya atau Topo 3 Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, warga petaninya masih menanam padi. Petani menanam padi dengan hasil yang tidak banyak karena banyak warganya telah berpindah kampung dan beralih profesi karena menurut mereka profesi lain lebih menguntungkan. Sri Ningsih, warga Kampung Topo Jaya, salah satu yang masih menanam padi di lahan seluas sekitar 1,4 hektar, di mana ia menjelaskan bibit padi mapan yang ia bawa dari Lampung ternyata banyak peminatnya di Kampung Topo Jaya, Distrik Uapa Nabire. Sri Ningsih pernah menanam padi mapan di Topo Jaya dengan hasil melimpah, mencapai panen 7 kuintal gabah padi, namun di tahun 2026 ini hasil panen berkurang karena sering tidak hujan. Tahun ini juga teman-teman Pro 2, karena sering panas, padi yang ditanami tidak menghasilkan panen yang banyak. Namun Sri Ningsih tidak putus asa, ia dibantu keluarga akan mencoba lagi menanam padi mapan sambil mengembangkan jenis padi mapan ini teman-teman Pro 2.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi menanam padi di Kampung Topo Jaya Nabire sekaligus mengakhiri Info Pro 2 kita di pagi hari ini. Dan saya Ronaldo Simiak mengucapkan terima kasih kita sudah mengupdate informasi bersama yang sudah dilansir dari rri.co.id.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik.
0: Lingkungan.
1: Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: pizza, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network.

Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Beyond, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Isa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih, sering muncul

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.